duchat nek dele war gudol kar to jine jongana to dromi grejine karama kor golum da si woyo mbambi si uro jede ndum sar karedne mamuta gasara technicien nam ga karedne law may jimta roje unda kame go kula jede mato dan du balam telum kayus ma kor golum bay bere mari ngana sisi kar songana to du rojo kona basama si Lionel nomengara rek ngana sita sara gomi awuji merci le si.

Kalas yang kekat meramat sigo tom dat singa yang si manangni nelimbisi tajilo solto bola woi radio diffusion national jadi ane dina undom daga ni nanji giri kotoram no bai ko jara tajilo solto bola rin san we ko yang kreyo micro bai ngo konsi Lionel nomengar no bangom jita jingai na biri tajilo solto tayende kom kiri torosite radio chatarak lakondoi katalo solidando atamichite sogo.